Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk filtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata filtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 2 RRI Gunung Situlingga.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinau, tempat terbaik.

Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.
2: Wheezy Bass.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli, teman terbaik kamu.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Satu 1,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Cipali, teman.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situli.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman.

0: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
2: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu. Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
2: One One Point Three FM.

Tak didekat. Request Time Pop Indonesia buat kamu di siang ini teman Pro 2 bareng Mira tentunya di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Stoli. Buat kamu yang mau request lagu Indonesia favorit kamu, kirim requestannya kamu nih di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551013. Mira tunggu requestan dari kamu.

0: sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: One One Point Three FM.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: 101.3 FM.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

Mira masih nunggu requestan dari kamu, teman berdua tentunya di Request Time Pop Indonesia. Langsung aja buat kamu yang mau request, kirim requestan yang kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551 013.

nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: di sintaks buat error, belum lagi string dan C++, Python, semua-semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya. Susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Kansas of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

Good FM.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini. 101.3
1: FM. Untuk request lagu Indonesia, Mira cukupkan teman pro 2. Selanjutnya Mira nemenin kamu nih dengan request tempo barat. Langsung aja buat kamu yang mau request lagu barat favorit kamu, kirim requestnya kamu di WhatsApp yang pro 2 di nomor 0811 6551013.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. 101.3 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: One Country FM Pro 2 Gusit.

0: Ikuti kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Mira masih nunggu requestan kamu di siang ini, teman berdua, tentunya di gelaran request time pop barat buat kamu di siang ini. So langsung aja kirim requestannya kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551013.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman terbaik kamu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: 101.3 FM.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

0: Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: ada kau beli baju hari rayamu. Udahlah, abang ya 2 setel. Sepatumu? Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
1: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

FM。

teman-teman Pro 2, waktunya makan siang. Dan semoga kamu bisa happy dengan makan siang kamu hari ini, teman Pro 2. Kamu kira-kira bakal makan siang apa nih? Kalau Mira masih belum tahu juga ya, bingung mau makan apa teman Pro 2. Kalau bisa gak makan, Mira gak makan. Cuman ya yang namanya perut tetap harus diisi ya teman Pro 2. Pokoknya happy lunch buat kamu. Dan pastinya Mira masih akan menemani kamu nih sampai nanti jam 3 sore.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Ih, itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: One One Point Three FM.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi, yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839.

0: Kata oke juga digunakan oleh Marine Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Teman terbaik kamu.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: 101.3 FM.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: 101.3 FM

Successfully Indonesia menjadi penghuni jajaran elit di kawasan Asia menurut ranking resmi dari Federasi Voli Internasional teman berdua. Setelah kemenangan 3-0 atas Kamboja pada laga pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur, Timnas Voli Putra Indonesia meraih 2,49 poin dalam daftar ranking FYVB. Tambahan poinnya tidak banyak, tetapi cukup membawa ke Indonesia nih naik 2 posisi menyalip Bahrain dan India teman pro 2. Indonesia kini menghuni peringkat ke-42 dengan 104,24 poin, dan untuk Asia kini Timnas Voli Indonesia di peringkat 6. Udah luar biasa banget ya prestasi yang diraih oleh Timnas Voli Indonesia, dan semoga saja semakin bagus sehingga nanti kita bisa mencapai peringkat 1 teman-teman.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya. 101.3 FM.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.
2: You have to be sad sometimes, otherwise you wouldn't know when you're happy.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. 101.3 FM

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Hot.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Good FM.
1: Let me tell you.

Oke, teman Pro 2 masih di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Radionya anak muda nih teman Pro 2. Dan ya, balik lagi bareng aku Niko yang bakal menemani kamu di sore hari ini teman Pro 2. Tentunya dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu hits yang bakal aku puterin untuk nemenin aktivitas kamu di sore hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: One One Point Three FM.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2 masih di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Dan ya seperti yang aku bilang tadi teman Pro 2, di pukul 4 waktu Indonesia Barat kita akan ada program acara Kasih Pengharapan. Dan di studio kita sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Luat Parasian Simanulang STH. Halo Bapak, gimana kabarnya pada hari ini Bapak?
1: Puji Tuhan.
0: Sehat. Ya teman Pro 2, nanti juga kamu bisa gabung-gabung dengan kita, bisa sharing pertanyaan ataupun sharing-sharing pergumulan-pergumulan kamu melalui akun media sosial kita di YouTube, yaitu di Pro 2 RRI Gunung Sitoli, dan juga di Facebook kita di Pro 2 Gosit. Dan juga kamu bisa WA nih teman Pro 2, WA kita di 0811655103, atau bisa juga melalui live chat RRI digital di Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Baik, silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih Bang Niko. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama dalam program Kasih Pengharapan. Saya Luat Parasian Simanulang, penyuluh agama Kristen yang akan membawakan bimbingan rohani, dan juga bersama Bang Niko di sini sebagai pemandu acara. Kiranya melalui kebersamaan kita hari ini, kasih dan pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menguatkan hati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena oleh kasih dan anugerah-Mu kami boleh kembali bersama dalam program Kasih Pengharapan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap teman Pro 2 dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi penghiburan, kekuatan, dan sumber pengharapan yang sejati. Sertai kami sebagai pemateri di sore hari ini, dan juga Bang Niko sebagai pemandu acara, agar setiap rangkaian program ini berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman Pro 2, seorang pendeta dan teolog Amerika bernama Brian Keppel menegaskan bahwa setiap pemberitaan firman harus menjawab kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi dengan demikian, teman Pro 2, kita tidak hanya akan bertanya apa isi teks ini, apa isi firman ini, tetapi juga kita akan bertanya mengapa Allah memberikan firman ini kepada umatnya. Dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29, Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang percaya yang hidup dalam penderitaan. Mereka mengalami tekanan, penolakan, penganiayaan, dan berbagai kesulitan karena iman kepada Kristus. Dalam keadaan seperti itu, muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Pertanyaannya begini, jika Tuhan mengasihi saya, mengapa saya harus mengalami semua ini? Pertanyaan ini masih sangat relevan hingga hari ini. Mungkin teman Pro 2 mengira bahwa mengikut Kristus berarti hidup akan selalu mudah. Ketika doa belum dijawab, usaha gagal, keluarga mengalami konflik, kesehatan terganggu, atau pelayanan menghadapi tantangan, terkadang itu membuat muncul keraguan terhadap kasih dan penyertaan Allah. Di era sekarang, era digital, kecenderungan ini semakin nyata. Media sosial sering menampilkan kehidupan yang tampak sempurna, sehingga banyak orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika melihat keberhasilan orang lain, mereka mulai mempertanyakan perjalanan hidupnya sendiri. Tekanan ekonomi, perubahan sosial, tuntutan pekerjaan, dan ketidakpastian masa depan membuat orang banyak kehilangan sukacita, membuat banyak orang kehilangan pengharapan. Namun, teman Pro 2, akar persoalannya ternyata lebih dalam daripada sekedar keadaan yang saya paparkan tadi. Ternyata dosa telah membuat manusia cenderung menilai kasih Allah berdasarkan kenyamanan hidup. bukan berdasarkan karakter dan janjinya. Sering sekali teman perdua kita ingin Tuhan segera mengubah situasi, sementara yang tidak kita ketahui bahwa Tuhan sering sekali sedang membentuk hati kita melalui situasi tersebut. Perlu kita ingat, karena natur manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, kita cenderung memandang penderitaan sebagai tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Padahal melalui proses itulah Allah sedang membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi teman perdua, inilah jawaban bagi pergumulan kita yang telah dijawab oleh nats ini, Roma 8 ayat 28-29, bahwa Allah tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi Ia berjanji bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Baik, teman perdua yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang pemahat bekerja? Kita pasti tahu pemahat ya. Ya, ketika kita lihat sebongkah batu besar, kita yang bukan pemahat mungkin berpikir bahwa ini adalah batu yang tidak bernilai. Namun di mata seorang seniman, batu ini bisa dijadikan sebuah karya yang indah. Tentunya dengan penuh kesabaran, seorang pemahat, ia akan memahat sedikit demi sedikit. Setiap pukulan pahatan yang sepertinya kelihatan keras, kelihatan menyakitkan, bahkan seolah-olah sedang mau merusak batu tersebut. Tetapi sesungguhnya, setiap pukulan itu adalah bagian dari proses membentuk sesuatu yang sangat bernilai. Ternyata demikian juga cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada kalanya kita alami kegagalan, kehilangan, kita alami yang namanya penantian, menunggu, atau penderitaan. Dari sudut pandang manusianya kita, semuanya itu tampak seperti pukulan yang menyakitkan, seperti batu tadi yang menerima pukulan pahatan. Dari sudut pandang kita, semuanya itu tampak seperti berusaha menghancurkan hidup kita. Kita mungkin bertanya-tanya dalam hidup ini, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Teman perdua, Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Allah tidak sedang bekerja secara kebetulan. Ia adalah Allah yang berdaulat, yang sanggup memakai bahkan menggunakan pengalaman yang paling sulit, yang paling sakit sekalipun dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita, umatnya. Jadi teman perdua, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan membentuk karakter melalui proses. Tema ini tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini di tengah dunia yang serba cepat, instan. Banyak orang justru menginginkan juga keberhasilan yang instan, menginginkan hasil yang cepat, tanpa proses, tanpa perjuangan, tanpa pembelajaran. Nah, hal ini berbahaya karena ketika menghadapi kegagalan, penantian panjang, banyak yang mulai bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini? Padahal sering sekali justru melalui proses inilah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat kita lihat. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah tidak pernah bekerja secara kebetulan. Setiap pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, berada dalam pemeliharaannya. Dan umat-umat Tuhan dipakai untuk terus bertahan, terus menyadari bahwa hidupnya selalu dipelihara oleh Tuhan. Proses yang kita jalani bukanlah tanda bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita, Bukan. Melainkan bahwa proses ini adalah bagian dari karya kasihnya, kasih karunia-Nya untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Kebenaran ini akan kita pelajari bersama melalui Roma 8 ayat 28 sampai 29. Marilah kita mulai perenungan ini dengan memahami terlebih dahulu konteks dan makna dari Roma 8 ayat 28 sampai 29 melalui penelaahan eksegetis yang mendalam. Sebelumnya saya akan bacakan ayat ini. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan kembaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan. Nah, kita akan pelajari secara mendalam makna dari Roma 8 ayat 28 sampai 29 ini. Kita akan belajar konteks historisnya, sejarah. Surat Roma, teman-teman Produa, ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 sampai 58 Masehi. Dan kemungkinan besar surat ini ditulis ketika ia berada di kota Korintus menjelang keberangkatannya ke Yerusalem. Ya, ini terlihat di Roma 15 ayat 25. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma yang terdiri dari orang-orang percaya berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka hidup di pusat kekaisaran Romawi, di lingkungan yang saat itu penuh dengan penyembahan berhala, tekanan budaya, dan tantangan terhadap iman Kristen. Tujuan Paulus menulis surat ini adalah menjelaskan Injil secara sistematis, bagaimana manusia dibenarkan hanya oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, dan bagaimana orang percaya hidup oleh Roh Kudus, dan bagaimana Allah tetap setia terhadap rencana keselamatannya. Teman Produa, pasal 8 merupakan puncak pengajaran Paulus mengenai kehidupan baru di dalam Roh. Setelah menjelaskan bahwa orang percaya telah dibenarkan dan dibebaskan dari penghukuman, Paulus mengakui bahwa mereka masih hidup di dunia yang dipenuhi penderitaan. Jadi dalam ayat ini menjadi penghiburan yang sangat kuat bagi jemaat Tuhan pada saat itu, dan tentunya bagi kita saat ini. Nah, secara konteks literal, Roma 8 ini tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Ini adalah suatu bagian yang satu, ya, tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Ya, pada ayat 18 sampai 27 Paulus membahas tiga bentuk keluhan. Ya, seluruh ciptaan ini mengeluh karena akibat dosa. Di ayat 19 ayat 22 sangat jelas di sana diajarkan oleh Rasul Paulus. Di sana juga ada poin bahwa orang percaya mengeluh sambil menantikan penebusan tubuh. Dan yang ketiga, Roh Kudus turut berdoa bagi orang percaya dalam kelemahan mereka. Ya. Jadi dengan demikian Roma 8 ayat 28 sampai 29 bukanlah janji bahwa semua peristiwa akan terasa baik, melainkan ada jaminan bahwa Allah kita yang berdaulat sedang mengarahkan seluruh perjalanan hidup orang percaya menuju tujuannya. Teman Produa, tujuan Allah adalah tujuan yang terbaik di dalam hidup kita. Selanjutnya kita perlu analisis kata-kata penting dalam ayat ini. Teman Produa yang dikasih Tuhan, untuk lebih paham firman Tuhan ini, kita pelajari beberapa kata yang penting dari ayat ini. Kata yang pertama itu turut bekerja. Teman Produa, kata turut bekerja ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata sinergei, yang artinya bekerja bersama atau menghasilkan secara aktif. Nah, di sini subjek utamanya adalah Allah. Artinya Allah secara aktif bekerja melalui seluruh pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, kata kebaikan. Kata kebaikan di sana itu memakai kata agaton dalam bahasa Yunani ya. Nah, ternyata kata kebaikan ini, teman Produa, sering sekali disalahpahami. Banyak orang memahami kebaikan di sini diartikan sebagai keberhasilan, kekayaan, atau hidup tanpa masalah. Namun dalam konteks Roma 8 ayat 29, kebaikan dijelaskan secara spesifik, yaitu proses menjadi serupa dengan Kristus. Jadi teman Produa, ukuran kebaikan menurut Allah bukan pertama-tama tentang kenyamanan, tetapi kebaikan di sana itu adalah tentang pertumbuhan rohani. Kata yang ketiga, dipanggil. Kata dipanggil di sana memakai kata kletois. Ini menunjuk kepada panggilan efektif Allah. Mereka yang dipanggil adalah orang-orang yang telah dijangkau oleh kasih karunia Allah. Seperti kita saat ini, kita adalah orang-orang yang dijangkau oleh kasih karunia Allah. Dan kita tidak hanya dijangkau, kita juga dibawa ke dalam relasi hubungan dengan Kristus. Karena itu, janji dalam Roma 8 ayat 28 ini ditujukan kepada orang percaya, bukan sebagai jaminan umum bagi semua orang. Ini sangat spesifik, ini hanya untuk orang yang percaya. Dan kata berikutnya itu menjadi serupa. Kata ini berarti dibentuk sesuai pola yang sama. Tujuan Allah bukan sekedar memperbaiki perilaku luar, tetapi membentuk seluruh keberadaan orang percaya agar semakin mencerminkan karakter Kristus. Karakter yang dimaksud di sana ada kasih, ada kekudusan, ada kerendahan hati, kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa. Jadi ada pesan yang kita ambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 29 bahwa Allah yang berdaulat tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan anak-anaknya. Ini perlu kita ingat dan garis bawahi bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali dalam hidup kita. Sekalipun kita alami penderitaan, kegagalan, proses yang sulit, kita ada dalam pemeliharaannya. Tujuan utama Allah bukan sekedar mengubah keadaan kita, melainkan mengubah manusianya kita. Allah pakai setiap pengalaman hidup sebagai sarana pembentukan karakter agar orang percaya semakin serupa dengan Kristus. Inilah yang membedakan pandangan Alkitab dengan cara dunia memandang keberhasilan. Kalau dunia memandang keberhasilan, mereka memandang seperti ini. Dunia menilai hidup yang baik dari banyaknya kenyamanan dan pencapaian. Namun Alkitab mengajarkan bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang semakin memancarkan karakter Kristus. Karena itu teman Produa, Roma 8 ayat 28-29 tidak boleh kita pahami sebagai janji bahwa setiap masalah akan segera selesai. Tapi sebaliknya kita harus pahami bahwa ayat ini adalah penghiburan, bahwa tidak ada satupun pengalaman hidup yang sia-sia di tangan Allah. Semua pengalaman itu dipakainya untuk menggenapi tujuan penebusannya dalam hidup kita. Karena Allah yang berdaulat bekerja melalui setiap keadaan untuk membentuk umatnya menjadi serupa dengan Kristus, maka orang percaya dapat menjalani setiap proses kehidupan dengan iman dan pengharapan, sekalipun harus melewati penderitaan dan proses. Baik teman Produa yang diberkati oleh Tuhan, kita akan lanjut. Namun sebelumnya kita dengarkan satu lagu pujian berikut ini.

Teman Pro 2 yang dikasih Tuhan, setelah memahami konteks Roma 8 ayat 28-29, kita dapat melihat bahwa Paulus tidak sedang memberikan janji tentang hidup yang bebas dari penderitaan. Sebaliknya, ia sedang mengajak orang percaya melihat setiap peristiwa dari cara pandang atau perspektif Allah yang berdaulat. Di balik setiap proses kehidupan, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. Pertanyaan kita bukan lagi mengapa saya mengalami ini, tapi apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui pengalaman ini. Roma 8 ayat 28-29 memperlihatkan 3 poin kebenaran besar yang tentunya akan memberikan pengharapan bagi setiap orang percaya. Poin yang pertama, bahwa Allah tetap bekerja di tengah segala keadaan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Paulus memulai dengan kalimat kita tahu. Teman Pro 2, ini bukan sekedar harapan atau dugaan, melainkan keyakinan yang lahir dari pengenalan akan karakter Allah. Di sana Paulus menggunakan kata sinergi yang berarti Allah bekerja secara aktif. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah bukan penonton, ya. Bukan penonton yang hanya menyaksikan penderitaan manusia. Ia adalah pribadi yang terus berkarya di balik setiap peristiwa yang kita alami. Kalimat dalam segala sesuatu, kalimat ini tidak berarti semua peristiwa itu baik. Alkitab tidak pernah menyebut dosa, kejahatan, atau penderitaan sebagai sesuatu yang baik. Namun Allah sanggup memakai bahkan pengalaman yang pahit sekalipun untuk menggenapi tujuannya. Kita bisa lihat ini dalam kehidupan Yusuf. Yusuf adalah seorang tokoh yang memegang teguh imannya dalam Tuhan. Ketika saudara-saudaranya menjualnya sebagai budak, ketika ia difitnah oleh istri Potifar, dipenjarakan tanpa kesalahan yang jelas, Yusuf tetap dapat berkata, "Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan." Allah tidak menjadi penyebab kejahatan. Ini perlu kita garis bawahi. Tetapi di dalam kedaulatannya, Allah mampu mengubah apa yang dimaksudkan untuk mencelakakan menjadi sarana untuk menyatakan rencananya. Berikut ini ilustrasi seorang penenun karpet. Seorang penenun karpet itu bekerja dari bagian belakang kain. Jadi kalau teman Pro 2 pernah lihat penenun karpet, kita mungkin melihat dari sisi belakang benang-benang itu tampak kusut. Ya, tampak kusut, saling silang, enggak beraturan. Namun ketika karpet itu dibalik, akan terlihat pola yang indah yang sedang dibuat oleh penenun itu. Mungkin ini bisa menjadi gambaran bagi hidup kita. Kita sering hanya melihat bagian belakang dari karya Allah. Kita lihat ada seperti benang-benang tampak kusut dari kehidupan kita. Kita lihat bagaimana hidup kita mengalami persoalan-persoalan, tantangan. Ada doa yang belum dijawab. Tetapi Allah melihat keseluruhan gambar yang sedang ia tenun. Kalau kita pahami, di balik semua itu ada pola yang indah, ada rencana yang indah yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, teman Pro 2, ketika menghadapi masalah, kita mungkin pernah bertanya begini, ya, di mana Tuhan? Nah, Roma 8:28 ini akan mengubah pertanyaan kita. Nah, pertanyaan kita akan menjadi seperti ini: apa yang sedang Tuhan kerjakan? Ya. Nah, dengan perubahan cara pandang ini, dengan perubahan pertanyaan ini dalam hidup kita, ini akan membuat hidup kita tidak lagi dikuasai keputusasaan, tidak lagi dikuasai oleh kepahitan. Kita akan belajar bahwa Allah tetap bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Amin. Hal ini tidak berarti kita menekan emosi atau berpura-pura kuat, ya. Kita tidak sedang berpura-pura kuat. Alkitab sangat jelas memberi ruang bagi kita untuk menangis, ya. Kita bisa menangis, kita bisa berduka, kita bisa berseru kepada Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu, teman Pro 2, kita harus tetap pegang keyakinan bahwa Allah tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita.
Cuman perlu dua yang dikasih oleh Tuhan. Jika poin pertama tadi menunjukkan bahwa Allah tetap bekerja, maka poin kedua menjelaskan tujuan dari pekerjaan Allah itu. Nah, poin yang kedua, tujuan Allah lebih besar daripada kenyamanan kita. Masih di Roma 8 ayat 28, tentunya di bagian B, firman Tuhan begini, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Salah satu kesalahan penafsiran yang sering terjadi adalah menganggap kebaikan itu seperti hidup yang bebas masalah. Ini tadi sudah saya singgung. Sering orang menganggap bahwa kebaikan di sana itu adalah tentang kenyamanan, berhasil dalam segala hal. Tetapi Paulus sendiri menjelaskan arti kebaikan di ayat tersebut adalah kebaikan yang menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kebaikan di sana artinya adalah serupa dengan gambaran anaknya. Dengan demikian, ukuran kebaikan menurut Allah ini sangat berbeda dengan ukuran manusia. Manusia bisa berkata hidup yang baik adalah hidup yang nyaman. Hidup yang baik adalah hidup tanpa penderitaan. Hidup yang baik adalah hidup yang penuh keberhasilan, berkecukupan. Tetapi dari ayat ini Allah berkata bahwa hidup yang baik adalah hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Inilah tujuan Allah, tujuan terbesar Allah bagi setiap orang percaya, bagi saya dan bagi teman perdua dimanapun berada. Sebuah ilustrasi, emas tidak menjadi murni tanpa melewati api. Kita tahu bersama untuk menghasilkan emas yang punya karat yang sempurna, yang kemurniannya tinggi, diperlukan pemanasan lewat suhu api yang tinggi juga. Demikian juga karakter seorang percaya. Tuhan tidak sedang menghukum kita kalau kita sedang hadapi proses. Kita harus pahami bahwa Ia ternyata sedang memurnikan iman kita. Kita harus pahami bahwa Ia ternyata sedang mengikis kesombongan kita. Kita harus pahami bahwa Ia sedang mengajar kita untuk tekun dan terus berharap kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, teman perdua, kita mungkin sering meminta Tuhan untuk mengubah keadaan. Padahal Tuhan sedang mengubah hati kita. Konflik dalam keluarga dapat menjadi sarana atau alat Tuhan untuk mengajarkan kita tentang pengampunan. Tekanan pekerjaan, ini dapat dipakai Tuhan untuk melatih integritas dan ketekunan kita. Pelayanan yang kita kerjakan mungkin penuh dengan tantangan, ini akan membuat kita menjadi alat Tuhan untuk mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Jadi, jika kita hanya mengejar kenyamanan, kita mungkin akan melewatkan pelajaran rohani yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita. Yesus sendiri, teman perduat, belajar taat melalui penderitaan yang Ia alami. Di Ibrani 5 ayat 8. Bukan berarti Tuhan tidak pernah tidak taat, Dia selalu taat. Melainkan melalui penderitaannya itulah ketaatannya itu dinyatakan secara sempurna. Dia pribadi yang taat. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Proses yang kita alami bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Ini perlu kita ingat. Bukan tanda bahwa Allah meninggalkan saya dan teman perdua dimanapun berada. Tetapi proses yang kita hadapi bagian dari karya kasih karunia-Nya untuk membentuk kita. Poin yang ketiga, proses pembentukan itu punya tujuan yang lebih mulia lagi. Ya, ada tujuan yang lebih mulia lagi. Allah tidak hanya ingin kita menjadi lebih kuat atau lebih bijaksana. Ia memiliki tujuan kekal yang jauh lebih besar. Yaitu, poin yang ketiga, tujuan akhir Allah adalah keserupaan dengan Kristus. Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Ya. Ayat ini merupakan puncak dari seluruh argumentasi Paulus. Merupakan puncak dari seluruh pengajaran Paulus. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah simorphos. Artinya dibentuk menjadi serupa dalam pola dan karakter. Ini bukan perubahan yang hanya tampak dari luar saja. Tetapi transformasi yang dikerjakan Allah juga dari dalam. Jadi baik
dari luar dan dalam, Allah kerjakan perubahan. Tujuan Allah bukan sekedar memperbaiki perilaku kita, melainkan membentuk hati kita, membentuk pikiran kita, kehendak dan karakter kita sebagai orang percaya itu semakin mencerminkan Kristus. Jadi ketika orang melihat hidup kita, mereka bisa menemukan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika engkau berbicara kepada orang lain, orang bisa menemukan bahwa ada Yesus dalam setiap percakapan yang kau lakukan. Inilah tujuan terbesar dari keselamatan. Ya, teman-teman Pro2, kita tidak hanya diampuni, tapi kita diubahkan. Ilustrasi seorang pelatih atlet tidak hanya mengajarkan teknik ya, tetapi juga seorang pelatih itu membentuk disiplin, karakter, dan paling penting itu mental juara. Baru-baru ini kita sedang ada dalam euforia Piala Dunia ya. Sering sekali orang berkata bahwa negara A punya mental juara sehingga menang dan sebagainya. Tidak ada masalah dengan itu. Latihan yang berat bukan untuk menyiksa atlet, melainkan mempersiapkannya menghadapi pertandingan yang sesungguhnya. Demikian pula Allah, setiap proses yang kita alami itu adalah bagian dari latihan rohani yang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Ya, aplikasinya teman Pro2, kita bisa lihat dalam hidup sehari-hari kita. Kita bisa mengampuni ketika kita disakiti. Kita bisa berkata jujur meskipun ada kesempatan untuk berbuat curang. Kita bisa mengasihi tanpa memilih-milih. Ya, kita bisa melayani tanpa harus cari pujian. Bahkan paling penting, kita tetap bisa berharap sekalipun keadaan tidak mendukung untuk kita tetap berharap. Saat ini di tengah kondisi negara kita, budaya sering, budaya yang beredar di negara kita ini sering mengukur keberhasilan itu berdasarkan popularitas, kekayaan atau jabatan. Tetapi Roma 8:29 mengatakan kita bahwa ukuran keberhasilan orang percaya adalah memiliki karakter yang semakin menyerupai Kristus. Jadi teman Pro2, Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Ia akan menjadi teladan sejati dalam hidup kita. Ia menjadi sumber perubahan bagi hidup kita. Semakin kita hidup dengan Kristus, semakin nyata buah roh dalam kehidupan kita. Inilah bukti bahwa Allah sedang menyelesaikan karyanya dalam diri kita. Kita akan lanjut, sebelumnya kita dengarkan satu lagu pujian berikut ini.

Teman, perdua yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita pahami bahwa Allah bekerja dalam setiap proses kehidupan untuk membentuk karakter umat-Nya, muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting. Mengapa Allah begitu berkomitmen membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus? Ya, apakah tujuan Allah hanya supaya kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih baik, atau lebih dewasa? Jawabannya adalah tidak. Menurut Brian Kaipel, setiap khotbah itu harus berakhir pada Injil. Nah, ini bisa kita pakai pendapat dari teolog ini, bahwa Alkitab bukan sekedar kumpulan kisah moral, melainkan satu kisah besar tentang karya penebusan Allah yang berpuncak pada Yesus Kristus. Jadi Roma 8 tidak hanya berbicara tentang proses hidup, tetapi juga tentang tujuan kekal Allah bagi umat-Nya. Untuk lebih memahami lagi, kita perhatikan sedikit lagi, Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya, Allah ciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, imago Dei. Manusia diciptakan untuk mencerminkan karakter Allah, hidup dalam kekudusan, kasih, kebenaran, dan persekutuan yang erat dengan Sang Pencipta. Tujuan hidup manusia sebenarnya sejak awal bukan hanya untuk menikmati berkat Allah, tetapi memuliakannya lewat kehidupannya. Namun ternyata tujuan ini sudah dirusak oleh dosa. Ya. Yang kedua, bahwa dosa merusak gambar Allah dalam diri manusia. Ya, ada Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Dikatakan bahwa akibat itu hubungan manusia dengan Allah itu jadi rusak. Manusia kehilangan kekudusan, manusia kehilangan hubungan yang awalnya itu adalah baik. Setelah jatuh ke dalam dosa penuh dengan konflik, pekerjaan menjadi berat, kematian menjadi kenyataan, dan sebagainya. Ya, ini merupakan dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Efeknya itu bagi kita sekarang ini adalah pikiran kita itu sangat gampang dipenuhi ketakutan, sangat gampang dipenuhi kekhawatiran. Ya, keinginan kita sering menjadi keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga manusia tidak mampu membentuk dirinya menjadi pribadi yang benar hanya dengan usahanya sendiri. Nah, oleh sebab itu, karena manusia tidak bisa dengan usaha sendiri, maka Allah merencanakan penebusannya. Ya, Allah dikatakan adalah walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak batalkan rencananya dalam hidup kita. Ya, Allah janji akan mendatangkan seorang penebus yang akan meremukkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa dosa. Ya, dan seterusnya. Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Roma 8 ayat 29 berkata bahwa supaya mereka menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Mengapa Paulus tidak berkata supaya orang ini jadi orang baik? Atau supaya orang percaya itu jadi lebih religius? Paulus justru menuliskan bahwa supaya mereka jadi serupa dengan gambaran anak-Nya, yaitu dengan Yesus Kristus. Karena ternyata, teman perdua, tujuan keselamatan itu jauh lebih besar. Kristus itu adalah gambar Allah yang sempurna. Jadi gambar Allah dalam diri manusia sudah rusak. Kita perlu gambar Allah yang sempurna, yaitu Kristus. Paulus menulis dalam Kolose 1 ayat 15, dikatakan bahwa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya ketika Allah membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus, Allah sedang memulihkan gambar Allah yang telah rusak oleh dosa. Keselamatan ini bukan hanya berbicara tentang pengampunan, tetapi juga tentang transformasi, perubahan hidup kita. Ini pertanyaan yang mungkin sering juga kita dengar, mengapa Allah pakai proses? Ya, ini adalah bagian yang sering sulit dipahami. Banyak orang bertanya-tanya tentang hal ini. Tuhan, kalau Engkau mengasihi saya, mengapa saya harus menderita? Mengapa tantangan bertubi-tubi datang dalam hidup saya? Roma 8 menjawab bahwa Allah punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar memberikan kenyamanan.

berbicara mungkin akan berkata, mengapa aku dipukul terus? Mengapa aku terus mengalami persoalan padahal aku sudah setia kepada Tuhan? Ya? Mengapa aku mengalami tantangan terus menerus padahal aku sudah setia melayani Tuhan? Nah, kita akan pahami di sini bahwa sang pemahat melihat sesuatu yang belum terlihat oleh batu itu. Ia melihat sebuah karya seni. Hidup saya dan hidup teman perdua berharga. Jadi ketika hidup kita yang berharga ini adalah karya seni yang indah, kita perlu pembentukan. Demikian pula Allah. Ya, setiap proses kehidupan berada di tangan sang pemahat agung, yaitu Tuhan kita. Penderitaan yang kita alami itu bukan tujuan hidup kita. Ya, kita belum berakhir. Sekalipun kita punya persoalan, itu bukan tujuan akhir kita, itu bukan goal kita. Tetapi penderitaan, tantangan yang kita alami adalah alat Tuhan untuk membentuk kita menjadi sebuah karya seni yang indah. Tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Selanjutnya, salib Kristus membuktikan bahwa Allah dapat mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Ya, kalau kita belajar dan mengingat kembali kisah penyaliban Yesus, ada banyak di sana peristiwa-peristiwa yang sangat tragis. Ya, murid-murid tercerai-berai, perpecahan terjadi di mana-mana, pemimpin agama bersuka cita, tentara Romawi mengejek Yesus yang adalah Anak Allah. Ya. Tetapi ternyata justru melalui salib itulah Allah menggenapi rencana keselamatan dunia. Apa yang tampak sebagai kekalahan ternyata menjadi kemenangan terbesar. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Allah sanggup mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Saya akan percaya, teman perdua, bahwa Allah juga sanggup mengubah penderitaan kita menjadi kemuliaan bagi kita. Prinsip inilah yang menjadi dasar dari Roma 8 ayat 28. Selanjutnya, Kristus menjadi jawaban atas setiap persoalan kita, ya. Ketika hidup baik, kita percaya Tuhan mengasihi. Ketika hidup sulit, kita sering mulai meragukannya. Namun Injil mengubah cara pandang ini. Teman perdua, kita perlu ingat bahwa kasih Allah tidak diukur dari keadaan. Kalau diukur dari keadaan, maka ini sesuatu yang sulit bagi kita jelaskan, karena berarti orang yang diberkati Tuhan hanya orang-orang yang kaya, orang-orang besar, orang yang punya kuasa. Berarti orang-orang yang menengah ke bawah itu tidak diberkati Tuhan. Tidak seperti itu, ya. Makanya saya bilang bahwa kasih Allah kita tidak bisa ukur dari keadaan, tapi kasih Allah diukur dari salib itu sendiri. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, bukti terbesar kasih Allah bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi bukti kasih terbesar Allah adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Karena itu, ketika proses hidup terasa berat, kita tidak bertanya lagi, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Sebaiknya kita harus melihat kepada salib dan berkata, Tuhan telah membuktikan kasihnya bagi hidup saya, karena itu saya sangat percaya kepadanya, sekalipun saya belum paham apa yang sedang terjadi. Nah, jadi selanjutnya bagian yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman perdua, nats yang kita baca tadi bukanlah janji bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini adalah baik adanya, tetapi bukan juga tentang janji yang persoalan kita akan selesai semuanya. Tapi yang dimaksudkan adalah ada Allah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, bahwa pemeliharaannya tidak pernah sia-sia, bahkan proses dalam hidup kita tidak pernah Tuhan pandang remeh. Tuhan akan berkati itu, Tuhan pakai itu untuk membentuk kita jadi sebuah karya seni yang indah. Ia memakai sukacita yang kita alami itu untuk mengajar kita bersyukur, ya. Ia memakai keberhasilan untuk mengajarkan kita kerendahan hati. Ia juga memakai kegagalan untuk membentuk ketekunan. Ia juga memakai penderitaan untuk memurnikan iman. Dalam semuanya itu, ia sedang membentuk kita untuk semakin serupa dengan anaknya. Jadi, teman perdua, Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga terus membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus, sampai pekerjaannya mencapai kesempurnaan pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Jadi kesimpulannya, teman perdua yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 8

0: sampai 29 mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah bekerja secara kebetulan. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Setiap pengalaman hidup yang kita alami itu berada di bawah kedaulatannya. Tuhan enggak pernah lepas tangan dari hidup kita. Baik proses yang menyakitkan, baik proses yang menyenangkan, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat kita lihat. Ya, tujuannya bukan sekedar hidup kita jadi muda, tapi bentuk hidup kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di penghujung penjuluhan ini, marilah kita kembali mengingat satu kebenaran yang sangat penting. Allah itu lebih peduli pada pembentukan karakter kita daripada sekedar kenyamanan hidup kita. Seringkali kita berdoa agar Tuhan segera mengakhiri persoalan yang kita hadapi. Ternyata kita lihat kok tidak berakhir-akhir gitu ya. Kita memohon agar penderitaan segera berlalu, jalan jadi mudah, semua rencana berjalan sesuai keinginan kita. Itu bukan doa yang salah, ya, bukan. Namun, melalui Roma 8 ayat 28-29, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa supaya kita lihat kehidupan ini dari sudut pandang yang lebih luas, ya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan yang dimaksud bukan selalu berupa kesehatan, keberhasilan, atau kemudahan, tetapi proses pembentukan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Inilah pengharapan bagi kita dan tidak akan pernah berubah. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada kegagalan yang berada di luar pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi, teman Pro 2, harapan kita ini bukan terletak pada kekuatan kita, tetapi pada Allah yang telah menyatakan kasih-Nya melalui Kristus Yesus. Karena itu, teman perdua, ketika kita hadapi pergumulan persoalan kita hari-hari ini, baiklah kita berkata dengan iman, Tuhan, aku mungkin belum memahami seluruh rencana-Mu, tetapi aku percaya Engkau sedang bekerja dan Engkau tidak pernah berhenti membentuk hidupku menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kita, tetapi juga menjadi kekuatan yang menghibur, meneguhkan, dan mengarahkan langkah kita dalam menjalani kehidupan. Baik teman perdua, mungkin ada, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin bisa kita sering bersama-sama kita, bahkan nanti kita doakan di akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Silakan Bang Niko.
1: Baik Pak Luat, terima kasih atas kesempatannya dan juga teman Pro 2, ini sudah masuk nih teman Pro 2 pertanyaan-pertanyaan dari kamu, dan lihat ada dua pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp kita, dan ya kita bacakan saja ya Pak Luat ya.
0: Iya, Pak.
1: Pertanyaan pertama, Shalom Pak Pendeta, saya ingin bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami masalah yang datang bertubi-tubi, padahal saya sudah rajin berdoa dan juga sudah rajin beribadah? Tapi ini pertanyaan dari anonim, nggak ada namanya nih, okay. Pak Pendeta. Dan yang kedua ini dari Franz Dimiga. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang hidupnya terlihat lancar sementara saya harus melewati banyak kesulitan? Nah, apakah Tuhan sedang berlaku tidak adil begitu buat saya?
0: Oke, baik. Silakan, Pak. Oke, kita akan coba bantu jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama yang anonim tadi ya. Ini pertanyaan tidak hanya pertanyaan dari satu orang saja, mungkin sudah banyak sekali ya.
1: Banyak yang bertanya.
0: Ya, banyak orang bertanya dengan pertanyaan sama ini ya. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan saya hadapi proses ya, seperti itu kira-kira ya. Kembali kita ke apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Roma 8 ini menjawab bahwa Allah itu punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar kenyamanan. Kita mungkin merasa gak nyaman dengan proses ini ya, tentulah. Kita gak nyaman dengan proses, gak ada orang yang suka dengan proses. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan apa yang lebih besar dari sekedar kenyamanan, yaitu karakter. Ya, saya katakan tadi seorang pemahat, ya kalau kita lihat batu. Nah, hidup kita ini seperti batu ini. Seorang pemahat ini tahu bahwa batu besar ini akan jadi sebuah karya seni yang baik. Mungkin seperti itu juga hidup kita. Hidup kita adalah akan jadi karya yang baik, karya yang indah di tangan Allah. Jadi supaya kita capai itu adalah kita akan menghadapi proses itu. proses apa itu mungkin persoalan, ya, mungkin tantangan yang terus datang gitu, ya. Itu semua adalah proses. Saya katakan tadi, ya, Tuhan bisa pakai sukacita itu untuk mengukur kita bagaimana kita bersyukur, ya. Tuhan bisa pakai proses kita ini untuk mengajarkan kita untuk semakin tekun di hadapan Tuhan, ya. Itu sangat penting. Jadi teman Pro 2, proses ini sangat penting. Banyak pembelajaran yang kita dapat di sana. Jadi jangan kita pandang bahwa proses ini adalah ketidakadilan Tuhan, jangan. Bahwa kita harus berpandangan bahwa proses ini adalah cara Allah membentuk kita untuk semakin baik, ya, untuk kebaikan kita. Dan tentunya kebaikan di sana kita harus pahami, teman-teman Pro 2, saya katakan tadi bahwa kebaikan di sana tidak sekedar tentang keberhasilan dalam pandangan manusia, ya, tidak sekedar dalam pandangan manusia, tetapi keberhasilan, kebaikan di sana itu adalah kita punya karakter seperti Yesus, ya. Karakter Yesus apa? Karakter yang taat pada Tuhan. Tentunya ketika kita setia dalam proses, setia di dalam ketaatan kita, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita tetap tekun. Ada seperti dikatakan ada pujian bahwa ada pelangi sehabis hujan. Kita tetap percaya, kita tunggu janji Tuhan. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua tadi dari? Oh iya, dari Bang Frans dari daerah Miga, ya.
1: Miga, desa Miga.
0: Iya, dari desa Miga. Ini mungkin pertanyaannya kurang lebih sama, ya. Ya, tentang proses, ya. Bang Frans mungkin alami tantangan saat ini. Bang Frans menilai bahwa orang lain tidak alami hal ini. Seakan-akan Tuhan tidak adil. Ini Bang Frans, kita perlu hati-hati, jangan sampai pemikiran-pemikiran seperti ini ada dalam diri kita. Kita harus terus berpikir baik tentang Tuhan. Kita harus berpikir positif tentang Tuhan. Bahwa sekalipun saya sekarang ada dalam persoalan, persoalan saya ini tidak ada di luar kendali Tuhan. Hidup saya ini selalu dalam kedaulatannya Tuhan. Bang Frans dan saya punya persoalan yang beda. Tetapi hari ini kita, mari kita samakan pandangan kita bahwa persoalan yang kita alami, tantangan yang kita alami, proses yang kita alami, Allah punya tujuan dalam hidup kita. Ya, Allah punya tujuan besar dalam hidup kita. Mungkin kita tidak nyaman saat ini, tetapi bukan kenyamanan yang sedang Tuhan berikan bagi kita, tetapi sebuah nilai, sebuah pelajaran rohani bahwa Tuhan sedang bentuk karakter kita. Supaya kita jadi karakter yang kuat, supaya kita jadi karakter punya karakter yang bersyukur, punya karakter tekun, ya. Kalau semuanya dimudahkan oleh Tuhan, mungkin sangat-sangat kelihatannya sangat lurus-lurus saja, kita akan menjadi pribadi yang sulit untuk bersyukur. Kalau semua gampang kita gapai. Ada istilah orang berkata, kalau kita gampang menggapainya, kita akan gampang melepasnya. Sama seperti kehidupan kita, kerohanian kita, ketika kita menjalani proses di dalam Tuhan, kita tetap setia pada Tuhan, maka hasil yang kita dapat adalah hasil yang benar-benar terbaik Tuhan berikan dalam hidup kita. Bang Frans tetap kuat, tetap semangat, tetap memiliki iman kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu adil dalam hidup kita. Demikian yang bisa saya jawab, Bang Niko.
1: Oke, baik. Demikian tadi jawaban dari Pak Pendeta dan juga teman-teman Prodo lainnya. Kita akhiri sampai di sini pertanyaan-pertanyaan ataupun acara pada hari ini karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih. Dan buat Pak Luat, mari bawakan kita ke dalam doa dan juga teman-teman Pro 2 lainnya di luar sana agar mendapat pencerahan dan juga kekuatan dalam Tuhan.
0: Oke, baik. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa kita harus tetap dalam hidup dalam iman, kita tetap hidup dalam pengharapan kita kepada Tuhan, kita tetap mengasihi, kita tetap jadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan umat-Mu. Ampunilah kami, Tuhan, apabila kami sering mengeluh, kecewa, atau meragukan kasih-Mu ketika menghadapi proses kehidupan yang berat. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami memandang persoalan kami dengan persoalan sesama kami. Tapi ajarlah kami, ya Tuhan, untuk memandang setiap pengalaman hidup kami ini dengan iman kami, bukan hanya dengan perasaan kami. Kami berdoa bagi setiap pendengar yang sedang menghadapi pergumulan, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang sedang berduka cita, berikan hikmat kepada mereka yang sedang mengambil keputusan. Pulihkan ya Tuhan keluarga yang sedang mengalami konflik, dan teguhkan setiap pelayan Tuhan agar tetap setia melayani Engkau. Bentuklah ya Tuhan karakter kami agar semakin menyerupai Yesus Kristus, sehingga melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami, banyak orang dapat melihat kasih dan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa, memberikan damai sejahtera bagi masyarakat, serta menolong kami menjadi pembawa kasih, persatuan, dan pengharapan di tengah kehidupan bersama. Kami juga berdoa buat RRI, secara khusus RRI Pro 2 di tempat ini, diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan melalui instansi ini, Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati setiap orang percaya, menguatkan setiap yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan buat Bang Niko yang tetap setia dalam memandu acara ini, berkati Tuhan Bang Niko dalam setiap tugas dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Teman terbaik kamu.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif.

0: transportasi mahal dan terbatas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sebenarnya?
1: Nah,

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang

0: Tinggi iso, bayi iso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan

untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, saya ingin bergabung dengan Pro 2 Jakarta di acara Music Live Chat.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Harry Styles membatalkan konsernya di Sao Paulo pada tanggal 21 Juli kemarin akibat gangguan kesehatan mendadak. Para pemegang tiket akan menerima pengembalian dana sepenuh secara otomatis dari pihak penyelenggara. Jadwal konser berikutnya dipastikan tetap berjalan sesuai rencana dalam rangkaian tur global.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Melanie Kisome atau Mel C yang resmi menikah dengan model asal Australia Chris Dingwall dalam upacara intim di Cumbria pada tanggal 18 Juli 2026. Pasangan yang berkenalan lewat aplikasi kencan raya ini sebelumnya telah melangsungkan pernikahan sipil di Australia. Mel C menggunakan gaun rancangan Victoria Beckham yang turut dihadiri oleh rekan Spice Girl seperti Emma Bunton, Gary Halliwell Horner dan juga Mel B.
1: Info Pro 2.
0: Mariah Carey merayakan 3 dekade album kelimanya Daydream dengan merilis Daydream 30th Anniversary Edition pada hari Jumat 17 Juli 2026 melalui berbagai layanan streaming. Album yang awalnya dirilis pada tahun 1995 itu pernah menduduki puncak Billboard 200 selama 6 minggu dan telah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Dalam edisi anniversary ini, ia juga untuk pertama kalinya membuka sesi penulisan pribadi untuk lagu I Am Free bersama Walter Afanasieff dan juga Melt Away bersama Babyface.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat. MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali. Walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Ini bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Pro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
2: Kalau mereka.
3: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
3: Oh boy.
0: Baik. Boy.
3: Ngobrol senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain ini? Rame-rame.
4: Kita mau huru-hara.
3: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
3: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
4: Ini pagi banget buat kita, ya ampun. Ya,
0: aduh.
3: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya. Yeah.
4: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya, kak, baru menyala sekarang.
0: Iya. Lambung kan, Bebe. Oh iya, waduh. Wuh, nyabunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa,
5: alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
4: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok kayaknya.
3: Kenapa cilok-cilok
4: langsung,
3: ya?
4: Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
4: Iya, di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
3: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
3: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh. Gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
6: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
7: ada Cecil dari Second Chance di sini. Hello.
8: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
8: Sharla.
0: Gitu dong.
8: Itu.
0: Timur. Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
9: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
10: Halo, aku Rulaska dari
11: Mojokerto.
0: Terakhir.
5: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
3: Tangsel Prat.
0: Betul. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
7: ya,
0: bisa.
7: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan,
7: yes.
0: Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 ya mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
7: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Aduh, gitu.
7: Iya. Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak Sharla.
7: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
7: Kami rata-rata 5-6 tahun, Kak.
0: Oh.
3: Rata-rata.
4: Berapa puluh tahun yang lalu
7: sih.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
3: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
5: Ya di download.
0: Wah, tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
7: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
7: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
7: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
4: Dari yang apa ya?
0: Apa?
5: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung gak? Kecilnya tuh bingung juga gak?
6: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
6: Oh
0: enggak.
6: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede gak bahagia nih?
3: Karena jawab kan.
6: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya? Kok bikin dialingin? Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
1: Kalau aku bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu. Kira
3: dari kecil diisi petamak.
0: Oh iya benar.
3: Iya, bahan bakar.
0: Benar. Kalau di Mansia, kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
5: Kalau kecil,
3: aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa gitu?
3: Iya, dia nggak pernah kecil. Enggak.
5: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
3: Emang umumnya apa? Umumnya apa? Gimana? Contohnya apa?
5: Main mandi hujan, mandi pantai. Oke. Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
5: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah.
0: Main kelereng.
5: Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
5: Enggak iya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya benar.
5: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy kecil main apa nih kecilnya?
9: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
3: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
9: Wow.
0: Iya. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
3: Dia nelayan ini tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
9: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
3: Katanya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
3: Ayam,
0: iya. Ayam benar.
3: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
4: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
3: Enggak pernah besar dia kali.
4: Enggak pernah besar aku, Kak.
0: Aduh.
3: Kalau itu apa putih-putih itu?
4: Fobia by the way.
3: Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
3: Ada di Kalimantan.
4: Oh.
5: Ketak karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
3: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
4: tembikur.
3: Tembikul. Tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
3: Yang
4: kayu itu ya.
3: Tembiluk. Kau yang orang Kalimantan.
4: Aku tapi bukan orang Dayak.
3: Oh gitu.
5: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet. Dikasih gula jadi babol.
4: Babol. Kak maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
3: Kakaknya yeping banget dari tadi.
9: Kalian gak menghargai Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
4: Tembolok.
9: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
4: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
4: Udang kedu. Sambal udang.
0: Tapi
4: udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
4: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
4: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya?
4: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
3: banget. Ada
4: tanahnya
3: ya?
4: Iya. Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
5: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit. Kalau
0: benar
5: itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Oke, gitu.
4: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
3: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya?
3: Iya.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
3: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
3: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
3: Ini ya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
5: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
9: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
5: Oh, yang paling muda. Halo. Yang paling
3: muda dulu.
5: Aku. Aku.
3: Aku.
0: Gimana?
3: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
9: Mereka siapa?
3: Yo kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya.
3: Nice.
0: Okay.
3: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
3: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
3: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
3: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
3: Pokoknya kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
3: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah
0: salah. Udah malam ya guys.
6: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
6: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
6: Langsung klop ya Kacala ya.
11: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
5: Emang iya. Emang iya.
11: Semua.
5: Emang iya klop banget, emang iya.
11: Sebelan stop. Semua orang ketemu saya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
6: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
5: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
5: Diam-diam koprol.
6: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
6: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
3: Biasanya di kantor.
6: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
6: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh. Terus
3: sama Kak Tommy udah kayak jaga image kayak,
0: halo. Wow.
6: Gimana-mandam
0: okay.
6: Gitu ya.
3: Udah manner banget gue kayak,
9: halo. Kalau aku sangat tenang sekali kan.
6: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
3: Tenang Mbak Rana. Kau bilang kau tenang.
9: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
6: Aduh, iya sangat tenang. Seperti rambutnya tenang.
3: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
6: Guys, kita sama rambutnya.
0: Iya benar. Benar.
6: Oh ya, enggak.
0: Ada kedisek. Kenapa kok enggak?
6: Enggak, kedisek sama Kak Diman, oh, nyanyi okay. Tadi.
0: Oke. Okay.
6: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
6: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
6: Eh?
0: Iya kan?
6: Oh, udah lihat
0: dong.
6: Udah like, comment.
0: Udah. gimana ketemu Rio?
6: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
6: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
6: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
6: Kacala.
11: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
6: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
11: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
6: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
3: Kok dia namanya dia lupa?
0: Tahu gimana?
6: Parah, berarti kan tandanya kamu gak cerewet banget, Celi. Oh, cerewet kamu.
11: Sama aja.
6: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Dimansyah?
9: Ayo,
0: Celo. Aduh, salah.
11: Bang Diman.
5: Dep kolektor gitu ya.
11: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
3: sweet charm. Enggak
11: gimana ya kayak wibawanya tuh.
6: Wibawa. Lama dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
0: Benar. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
12: Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya, banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya, dari segi musiknya nih, biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Ah, itu dia, ya,
0: benar. Udah. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
2: Pergi bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, gitu. Oh.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ini, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti 2026. Awal tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bila ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke,
2: Mei. Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya, iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelas.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Mm-mm. Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi puter balik aja.
0: Oh, puter balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya.
0: Okay.
4: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin. Okay. Gak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: jadi terusin. Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh?
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh.
5: Jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya Putar Arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
0: Aduh. Okay, kenapa sih? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning, pokoknya kalau kita harus ada ketawanya.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
4: Hey. Oh.
0: Awan aja, bercanda.
4: Coba
0: mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita baru ketemu minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansya. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay.
1: Di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Okay. Kamu buat aku bingung rasanya.
0: Alright, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
3: Ini lagu bingung gitu.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
3: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak dua.
0: Kok diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
3: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau
5: dong. Kita
0: main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
7: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Okay.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Okay. Pengetahuan umum. kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Okay. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Apa? Jupiter gak sih?
0: Betul. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
6: Kok jadi betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jadi jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
4: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayap ya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh. Thank you ya. Oke. Karena poinnya 3 sama. Oke. Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Oke.
0: Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
4: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Dua. Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali. Mohon maaf ya. The girls harus kalah.
4: Satu
0: udah 38. Keren. Benar-benar. Ya, okay. Sayang sekali The Girls halus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show.
0: Ada show. Okay. Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, okay. 25
4: Mei. Keluarga.
1: Di klub
0: di
1: keluarga
4: Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir

0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
1: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
1: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya dari kecil. Iya. Lu nonton pertama kali di mana?
1: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
1: Film rock and apa? Rock and
2: lampang.
0: Iya. Tahu filmnya tahu. Oke.
2: Panggil love.
0: Iya, panggil love ya benar ya. Kalau Tommy, siapa nih selebriti crush-nya nih? Febri ya?
1: Gia Yubi. Gia Yubi.
0: Oke, alright, benar. Seru sih lagunya.
1: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya, benar. Seru sih. Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit, Bruno Mars.
2: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya, kayaknya.
3: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
2: Oh, ini kamu.
4: Aku Paduta.
0: Asik.
4: Sini aja. Besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
4: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke gitu.
4: Paduta.
0: Oke, udah pertama ketemu langsung.
4: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
4: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
4: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
4: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
4: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
4: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
4: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
4: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
4: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
0: okay.
5: Udah gak beli game lagi?
4: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
4: Siapa tuh namanya?
2: Paulo Dybala.
4: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paulo Dybala. Wow, oke.
2: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
2: Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
4: Okay. Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
5: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya.
0: Iya
2: lagi.
0: Yoi, Spanyol, Bro. Let's go.
2: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
4: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
4: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin masing-masing ya. Satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih. Fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
2: Kau. Dari ke Tommy dulu. Ke Tommy. Dari
3: sudah. Ngomong kau sekarang.
2: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Ke belakang, ayo.
1: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
1: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin.

0: Lagu Aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
1: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
2: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
1: Oke, Sarla silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
3: Asik. Ada di Argentina
2: juga. Ada streaming soalnya.
1: Iya. Ya,
2: siapa tahu. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo. Ya. Boleh saya lanjut?
1: Boleh, silakan.
2: Aku Sarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
1: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
4: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
4: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
4: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
4: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
4: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
4: Malam.
2: Betul. Ya.
1: Boleh.
2: Terima
1: boleh.
2: Kasih sebelumnya.
1: Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
1: Nanti ada di
2: Bintaro
1: tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

touch. Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lain.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Tahukah Anda? Jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Mengantarkan acara siaran hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM. Selamat pagi teman Pro 2. Happy banget Mira menemani pagi kamu menjelang weekend ini teman Pro 2. Edisi Jumat 24 Juli 2026. Seperti biasa, Mira bakal mengawali perjumpaan kita dengan lagu-lagu religi. Karena nantinya di jam 5 lewat 11 menit kita akan mendengarkan azan subuh.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.
1: One 101.3 FM.

0: rencana Allah itu terbaik. Ketika hati berkata ingin, kadang Allah berkata tunggu. Ketika air mata jatuh menetes, tapi Allah berkata tersenyumlah. Ketika semuanya membosankan, tapi Allah berkata bersabarlah. Kita merancang, Allah juga merancang. Tetapi rancangan Allah adalah sebaik-baiknya rancangan. Ingatlah, Allah menitipkan kelebihan di balik kekurangan. Allah menitipkan kekuatan di balik kelemahan. Allah menitipkan senyum di balik kesedihan. Allah menitipkan harapan di balik keputusasaan. Yakinlah, bahagia akan hadir juga pada akhirnya.
1: One Country FM Kedua Gusin.

0: Sabar itu indah. Berusaha sabar dalam kesedihan, berusaha sabar dalam kekecewaan, berusaha sabar dalam kesakitan, berusaha sabar dalam musibah, berusaha sabar dalam ujian hidup. Memang benar, sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, sabar itu bikin stres. Akan tetapi, jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi sebuah keindahan.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman.

Wanita hebat bukan karena dia cantik. Wanita hebat bukan karena dia kaya. Wanita hebat bukan karena dia pintar. Bukan pula karena di sampingnya ada lelaki kaya. Tapi wanita hebat ialah wanita yang mampu tersenyum berdiri menyelesaikan masalahnya. Mampu berdoa dan percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatannya. Wanita hebat melukis kekuatan melalui proses kehidupannya. Bersabar saat tertekan, tersenyum saat hati menangis. Diam saat terhina, mempesona karena memaafkan, mampu membalut luka hati dengan sabar, mampu memadam amarah dengan istighfar, dan mampu menghapuskan dendam dengan maaf. Kepada para muslimah, teruslah menjadi wanita hebat.

Terkadang kita lupa sama aib kita sendiri, sampai-sampai kita membuka aib orang lain. Kita lupa sama keburukan kita, tapi kita selalu membicarakan keburukan orang lain. Kita menganggap mereka paling buruk, padahal belum tentu mereka lebih buruk dari kita. Itu belum tentu. Bisa jadi kita yang lebih buruk dari mereka. Hanya saja, terkadang kita pandai bersandiwara. Kita pandai menutup aib-aib kita. Janganlah kita suka menganggap orang lain buruk. Memangnya kita tahu semua tentang mereka kah? Memangnya 24 jam kah kita bersama mereka? Bisa jadi tanpa sepengetahuan kita, mereka rajin beribadah, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir, rajin pula berdoa. Itu bisa jadi. Jika ada orang lain yang menganggap kita baik, bukan kita yang baik. Jangan sombong, jangan bangga kita. Yang baik bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, yang sudah menutup aib-aib kita. Andai saja dosa itu ditampakkan seperti bau, pasti gak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita, saking baunya kita, saking banyaknya dosa-dosa kita. Maka jangan pernah kita menganggap orang lain buruk dan lebih banyak dosa daripada kita. Jangan pernah.

0: Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
1: Teman terbaik kamu.

Jika engkau diuji dengan lingkungan yang rusak atau masyarakat yang tidak menyayangi, yang berolok-olok karena komitmenmu terhadap jilbabmu, maka hal itu bukanlah uzur bagimu untuk meninggalkan sikap istiqomah. Ingatlah, tidak ada lingkungan yang lebih buruk dari istana Fir'aun, tapi muncul darinya seorang wanita yang Allah jadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.

laki-laki yang hanya bisa mengerti akan perasaanmu. Dia yang menyayangimu akan banyak memberimu nasihat, menegurmu ketika engkau salah, mengingatkanmu

Untuk lagu-lagu religinya Mira cukupkan teman berdua. Selanjutnya tentunya Mira akan memani kamu dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop barat. Sembari juga infoin ke kamu nih perkiraan cuaca hari ini buat kamu. So jangan kemana-mana, stay tune.

RRI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu Alice in Wonderland. Yaitu buku Alice in the Wonderland ini merupakan sebuah karya dari Lewis Carroll, yang mana buku fantasi ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga animasi. Buku ini mengisahkan Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci yang membawanya ke sebuah negeri ajaib yang berisi binatang-binatang yang dapat berbicara. Alice dengan pengalaman pertamanya dapat makan kue dan menjadi besar karenanya, dan dapat berubah kecil dan sangat kecil hingga mendapat pengalaman yang seru. Cerita terus berlanjut saat dia bertemu dengan berbagai jenis hewan sampai ia menemukan sang ratu dan sang raja hati beserta prajuritnya yang terbuat dari kartu. Raja dan ratu yang seenaknya memberikan hukuman atau memenggal kepala kepada siapapun yang ia tak sukai. Di akhir cerita pada saat persidangan, semua hewan berkumpul dan Alice ada di sana. Alice berubah menjadi ukuran besar yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut, yang membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice.

0: Mimpi yang aneh namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Elin ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman Pradua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832 di Inggris. Nah, pada tahun 1865, ia menerbitkan dongeng Alice Adventure in Wonderland. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Alice in Wonderland ini adalah, sikap Alice yang memang baik dan perasa sehingga ia tidak rela jika prajurit kertas harus terus menerima hukuman dari raja yang kejam. Pesan moral dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di dalam khayalan, karena kebaikan nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: 101.3 FM.

0: Bahasa di seluruh dunia berkembang dan mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Sayangnya, kebanyakan bahasa kuno punah dan tak digunakan lagi. Tapi, tak sedikit beberapa negara masih mempertahankan bahasa kuno leluhurnya. Berikut 5 bahasa tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini.
1: Number 1.
0: Bahasa Irlandia. Bahasa Irlandia merupakan salah satu bahasa asli Eropa yang tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Bahasa ini juga lebih tua dari bahasa Inggris dan dipercaya telah digunakan Irlandia sejak 2500 tahun yang lalu. Bahasa ini kemudian resmi menjadi bahasa nasional Irlandia pada tahun 1860-an. Jumlah penutur bahasa Irlandia mengalami penurunan yang cukup signifikan pada abad ke-19. Agar tidak punah, bahasa Irlandia dijadikan mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional di sekolah-sekolah.
1: Number 2.
0: Bahasa Farsi. Bahasa Farsi atau bahasa Persia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh orang-orang Persia atau Iran. Bahasa ini memiliki 2 variasi, yaitu Dari dan Tajik, yang menjadi bahasa resmi di Afghanistan dan Tajikistan. Versi kuno bahasa ini diduga telah ada sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya yang cukup panjang, bahasa Farsi mengalami perubahan yang dibagi dalam 4 golongan, yaitu Persia Lama, Persia Pertengahan, Persia Klasik, dan bahasa Persia Modern.
1: Number 3.
0: Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini merupakan bahasa resmi Israel yang juga digunakan oleh orang-orang Yahudi. Bahasa ini telah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Berdasarkan budaya Yahudi dan pendapat beberapa cendekiawan Kristen, bahasa Ibrani dipercaya sebagai bahasa yang digunakan sejak manusia diciptakan sebelum kejadian runtuhnya Menara Babel.
1: Number 4.
0: Bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang digunakan oleh masyarakat Yunani tercatat berasal dari peradaban Mykenaean tahun 1300 sebelum Masehi. Bahasa ini kemudian berkembang dan memiliki beberapa dialek, termasuk bahasa Yunani kuno yang digunakan dalam penulisan Alkitab yang disebut Biblical Greek. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia, bahasa Yunani turut mempengaruhi bahasa lain di dunia, termasuk bahasa Inggris.
1: Number 5.
0: Bahasa Tamil. Tamil adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat India, khususnya di negara bagian Tamil Nadu, selatan India. Bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa resmi di beberapa negara, seperti Singapura, Sri Lanka, dan Malaysia. Dilansir dari Times of India, bahasa ini telah ada sejak 5000 tahun silam.
2: Country FM Pro 2 Gusin.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Air Mata Terakhir Bunda. Teman Pro 2, buku Air Mata Terakhir Bunda ini merupakan sebuah buku karya dari Kirana Kejora. Buku ini mengisahkan seorang ibu yang membesarkan kedua anaknya yang suaminya meninggalkannya bersama dengan wanita lain. Buku yang diadaptasi dari kisah nyata ini mengisahkan perjalanan hidup seorang bernama Delta yang dibesarkan oleh seorang ibu yang begitu mencintainya. Ibu tersebut bernama Sri Yani. Ibu Sri Yani ini memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Delta dan Iqbal. Sri Yani adalah ibu tunggal dari mereka berdua yang harus membesarkan kedua anaknya tanpa suaminya. Karena suaminya itu meninggalkannya begitu saja dan menikah kembali dengan wanita lain, walaupun ditinggal oleh suaminya, Bu Sri Yani ini berusaha untuk terus bekerja keras demi menghidupi kedua anaknya. Ia rela menjadi buruh cuci setrika dari rumah ke rumah dan berjualan lontong kupang, makanan khas Sidoarjo. Bu Sri Yani adalah sosok ibu yang begitu pekerja keras dan juga penyabar. Ia banyak memberi pelajaran pada anak-anaknya tentang bersyukur, berperilaku jujur, dan tidak menjadikan kemiskinan sebagai halangan untuk bekerja keras. Didikan sang ibu inilah yang terpancar dari sikap anak-anaknya, terutama pada Delta, sang tokoh utama dalam buku ini. Delta adalah seorang anak yang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, hingga suatu hari ia menanyakan pada ustaz di pengajian yang ia ikuti. Pertanyaan itu tentang keadilan Tuhan yang menjadikan Delta seorang anak dari lelaki yang meninggalkan keluarga begitu saja. Setelah mendengar jawaban dari ustaz, barulah ia lega. Rasa ingin tahu yang tinggi inilah yang membuat ia menjadi anak yang pintar di sekolahnya. Bahkan, ia terus mendapatkan beasiswa hingga memasuki jenjang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri. Saat jadi mahasiswa, ia pun jadi aktivis yang berprestasi. Walau Delta adalah anak yang cukup populer untuk kalangannya, ia tak pernah merasa malu memiliki ibu yang hanya penjual lontong kupang keliling. Namun, ibunya sangat tahu diri. Ketika bertemu anaknya, ketika berjualan, ia menjauhi kampus anaknya meski rasa rindu begitu menggebu. Amanat yang terkandung dalam buku ini, sebaik-baiknya anak ialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini, yaitu sikap Delta yang cerdas dan populer tak menjadikannya malu memiliki seorang ibu yang hanya penjual lontong keliling. Sedangkan nilai moralnya adalah Ibu Sri Yani yang memiliki sikap pekerja keras dan sangat rela berkorban demi anak-anaknya, itu adalah sikap terpuji. Pesan moral dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini adalah sebaik-baiknya anak dialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Demikian esensi buku Air Mata Terakhir Bunda dari RRI untuk Indonesia.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Langsung saja teman berdua, ini dia perkiraan cuaca buat kamu. Kita mulai dari kota Gunung Sitoli. Hari ini diperkirakan bakal hujan ringan teman berdua, dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 69 hingga 98%. Untuk Kabupaten Nias teman berdua, hari ini juga diperkirakan bakal hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 65 hingga 99%. Dan seperti apa perkiraan cuaca untuk kabupaten lain, teman produa? Jangan kemana-mana. Setelah lagu berikut, Mira bakal infoin ke kamu.

0: siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Teman terbaik kamu.

atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan. Teman

Perkiraan cuaca berikutnya buat kamu teman Pro 2 untuk Kabupaten Nias Utara. Hari ini Nias Utara diperkirakan berawan dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 67 hingga 96%. Untuk Kabupaten Nias Barat teman Pro 2 hari ini diperkirakan berawan tapi ada indikasi hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 68 hingga 96%. Dan yang terakhir nih teman Pro 2 untuk Kabupaten Nias Selatan, hari ini diperkirakan hujan ringan dan ada indikasi hujan sedang teman Pro 2 dengan suhu udara mulai dari 22 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 73 hingga 99%. Jadi itu dia perkiraan cuaca hari ini buat kamu, satu kota, empat kabupaten di Pulau Nias. Semoga informasi dari Mira bermanfaat buat kamu.